0: mengara tuami selandu mengangama melingin bi podia kumukumuk rapama murungga di pri mengangama yolong radio.
1: Iya ngol jong di jonya. Puspa ya.

0: Joo, tämä on meidän TV, joo, täällä ei näytä tämä on rakka.
1: Nukakaa, prakpa.
2: Tuonka mulla on rakka, mulla on rakka.
1: One, two, three, four, five. Angun apa orang ayat karuan ya kan nawi, nawi ya na, ya kumbel nawi. Yo. Pala na bulga mo kole. Kole ngle. Kole buta la kama. Kanga bra. Tau to. Na kanga bra. Eh moktra. Na faun moktra. Bula ka ko na faun ngama.
3: Ito lang ngwan ko na ko
1: yo. Na. Na.
0: Na berangan.
1: Mawangan ada lo, perlu. Ma, paman anak perlu di sekolah, paman sekolah belakang jabam. Sekolah anak perlu le, benista. Macamnya rapat anak perlu shop lah. Sekolah mana kau ni wangan, malu. Anak pengalaman mana ada di orang, unyi anak perlu ngat terlalu shop, taran orang. Aku unyi anak perlu taran orang. Ketua lanjut rekod jenggang orang kadal cina, ulang start nengah tengah berlangun di education center na, adult education center na, tengahnya lah, 1, 2, 3, ketua lanjut le, pun saya nak berintar orang, mana beli kam child care center na, ngah tengah bela, unila nak perlu wang berintar arah macam na, gold malay, tengah ni na ya, mana ketua wang ni? Nau ya, workshop kedua lepas ni nursery, unyah nak pergi aku technical school ya aku. Barunya pun post primary orang ko unyah ten go ke 11 ko na unyah school, post primary orang la lakanya. Ada unyah orang ambil wang ke 11 na, unyah wang nak pergi ke adult education center ngatil mo. Awalnya lihat orang ngatil yang sekolah darah orang la ngah 15 na milenya 16 milenya la belanda, balai awalnya macam ni aku kum work experience ko literacy jama taruk jor ku taruk orang ngatil ni jama literacy center la, awalnya ngatil ni first punya jama la, yo, kalau kena perlu le tak kalau tak paman.
0: Agar ajar tem.
1: Kalau nggak perlu lihat, spinis cak macam shop li. Rupiah ada macam mana pentingnya? Aku mana perlu?
0: Nalen.
1: Tuan lah, urulena. Unda kalah dengannya? Ipa lah, naya macam ni. Ipa lah, kalah yang perlu lah. Panik ni yang perlu tangan kita ke anak. Berong ada pun beriyo.
0: Nih,
1: boleh kerja. Boleh kena juga na, ada kulit juga na, ada pentingnya kan.
0: Wah.
1: Nanti lepas apa nak drink, kabur.
0: Abu.
1: Lau enak beri. Wang kan amat cerah beri cerminnya teh kalau. Tiang apa langsung beri tiga sih teh kalau. Tengah kalau. Telu lo pan bapu melil yulungnya. Rikau ko pinjural. Bagaimana lah? Berangi pun saya kalau mil minyak yulungnya. Ali dia yang anak perungu kayul. Kalan ini.
0: Wah. Baful nak.
1: Kalan ini anak perungu hidanya. Cuma yang anak perungu kanya. Tu namanya. Kacil. Nak kalau Amin malah berkat orang yang orang yang orange warna apa ni? Nik tu ni. Banyak berukur tu ni. Win, kalau mix, banyak berukur ni. Nampak ni nik tu ni nanya. Aku pernah ni macam ni. Ni kaya kedua ni nak kula. Banyak lumur. Nama mereka bulan apa? Naya net, jadi mereka kulunginya pernah na naol. Unyinya net, tapi na unyinya aku juga. Berangin orang pernah orang ya? Berangin mana?
4: Iya.
1: Awak pernah bulan je? Apa yang anda perlu ukan yang lebih bermat ya? Mereka yang apa yang ukan yang apa? Kalau aku lebih panik lecet lah. Akan ada friends kuikan.
5: Yo, mereka kata menunggu. From East Jenny Band, drummer, and you're listening to Yulong Radio. Taper.
6: The tranquil bush awakened to the droning of a truck. Along the track to Woolner, trailing clouds of whirling dust. It's Vaughnie Litchfield driving, Bill Hunter right beside, just gazing out the window at the passing countryside. They're heading for the buffalo camp, and Bill is gonna stay, get a job with his old man way out at Woolner way.

0: Yo, ara ya korau sira tamaranji. Kawark tundang ali karta la skill. You listening to Yol Radio. Thank you.
1: Luan dia ngalim rong bok mak kudangon. Pau kes boy jeng jeng boy. Mal mal ngalim rong tutukar. Nal chan ngalim rong tungan yang uni kunyambi nguni ngai kangayatam ngalim rong tungan yang yucu alakum.

Black Chow. Ada orang mana? Nanya mana? Itu lah orang jin. Nanya orang mana? Wing two way, school mana? Apa jenis?

0: skolarna ja 15 när det blir nya 16 blir nya bara bara hon är märkt jag nu kom work experience ko literacy jamma där och jag har där och kan att ni jamma literacy center ngora hon är kvar till hon först på ni jamma ngora jo går han på hon är där kan jag pamman
1: agar jag dem
0: går han på hon är finish chat men jag köper li rupiah ada berapa mana pentingnya aku mana bro
1: nalen
0: tuan lah urulena urulena punya kalendernya iplannya macam ni iplannya kalau yang berapa panik ni ada berapa orang kita kahana berapa orang pun beriyo
1: ni
0: boleh kerja panik ni juga nak ada kulit juga nak ada pentingnya kan
1: wah
0: kita lepas mana berdrink kabur
1: kabur
0: Lau ena bro, wang kan amat cerita bro dia cerminal teh karo. Dia ngapa lang ni bukti ke si teh karo? Tengah kat orang kat teh karo. Telo pan bapu melil yulunganya, rikau ko binural, bagaimana lah? Orang ni pun teh karo, mil minyak yulunganya. Ali dia ngan apa bro? Kayul kalan ini.
1: Wah. Baful nak
0: kalan ni apa bro? Hidanya. Kalan ni ngan apa bro? Kalan ni apa? Tu nama ni. I'm going to go to the orange. Nah, mana aku yang mana orang Europe mana pernah niat lah. Nama mereka pulu mana, yang niat dari mana kurungnya pernah yang mana orang, unyu yang niat, tapi nak unyu aku je pi. Rangin orang pernah orang ya, mungkin mah.
2: Iya.
0: Awak pernah pulu je? Apa yang yang betul pulu? Ukan yang lebih bermal ya. Mereka yang pernah yang lukan yang pernah. Rangin orang pernah panik lecet lah. Kanan yang friends kuih kan.
1: Wow.

Yo, tuan yang arato, tuan yang arato gaman angir nawe mata kalau lepong aku nangoi wang apa halan be. Tiada nak perengan macam mere nawe yo diramu ya aku Harold Cooper mengge kongal nangu mata. Ay tay tong, bertina birong, kenau baisha, sa.

0: Hi, this is Alfred from the Large Amount Teenage Band, and you're listening to Young Radio. Yo, yo, yo.
1: Tu orang ngaraya, kau beri kipi kele. Tinggal ngarato, kau orang katil ngarato. Ayo orang ngarato, beri kipi kele. Kalau orang mau beri wah, yuru liu, yuru liu, yuru.
2: Lama dah mari nanti ama, nguruir iru nama dia ama. Punya mana mada